0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: saya. Ini ada question.
2: Soal kondisi, saya enggak
3: kesan tadi. Oh, that's the greatest compliment.
1: Sampai tanya-tanya,